siaran Prodia RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

95,5 Komedia Radio Laksmawe, teman terbaik kamu. Tamu radio kalian, tim yang kalau pagi itu harus mandi air hangat atau air dingin. Air dingin di sini bukan air pakai es ya, tamu radio, tapi air suhu ruang yang kalau pagi itu rasanya dingin. Apalagi kalau airnya itu ada bak gitu ya, kalian yang gak pakai shower ya kan, airnya di bak, diendapkan udah semalaman. Kalau pagi-pagi tuh pasti bawaannya kedinginan ya. Sebenarnya baiknya tuh mandi air hangat atau air dingin sih di pagi hari, karena ada sebagian orang nih gak mau mandi di pagi hari karena suhu yang dingin, apalagi pakai air dingin. Jadi lebih memilih pagi-pagi tuh enaknya air hangat, teman Pradio ya. Ada sebagian ya biasa aja, katanya kalau mandi pakai air dingin tuh kayaknya ngantuknya hilang gitu. Iya, jadi kalian tim yang mana nih, teman Pradio? Ya, perdebatan ini sering terjadi ya, tapi juga menyangkut manfaat fisiologis untuk tubuh kita. Bahkan dalam sebuah buku berjudul The Power of One ya, oleh Michael Brands, ini menyatakan bahwa mandi air panas di tengah pagi bisa meningkatkan kemungkinan kamu merasa ngantuk di siang hari, tahu Prediwa. Nah, gimana nih kalian yang pagi-paginya mandinya air hangat terus di atas jam 10 kebawahnya ngantuk ya? Iya, analisis dengan seksama ya, mana yang sebenarnya lebih baik untuk ritual pagi kita nih, berdasarkan penelitian medis terkini, teman Pradio. Ya, keuntungan mandi air dingin di pagi hari ya, jangan terkejut nih kalau kamu melihat atlet profesional sering berendam dalam bak berisi es setelah mereka berkompetisi. Ya, berdasarkan informasi dari situs digital ya, Everyday Health, air dingin mempunyai banyak manfaat tersembunyi untuk tubuh kita. Yang pertama, bisa meningkatkan imunitas ya, sistem pertahanan tubuh. Jadi mandi dengan air dingin secara rutin di pagi hari, ini bisa memperkuat sistem pertahanan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terjangkit penyakit, teman perjuangan. Terus memperlancar sirkulasi darah. Nah, mungkin ya, saat kulit berinteraksi dengan air dingin, pembuluh darah arteri akan mengalami penyempitan untuk mengurangi aliran darah. Tapi setelah selesai mandi dan tubuh mulai menghangat ya, arteri kita akan membuka kembali dengan lebar. Proses alami ini berfungsi untuk melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh dengan lebih efisien. Nah, untuk kalian yang memilih olahraga di pagi hari ya, ini bagus sih, tepat pilihannya ya, karena mandi dengan air dingin ini bisa mempercepat pemulihan otot setelah berolahraga. Jadi kalau kalian sering mengalami ketidaknyamanan setelah berolahraga atau jogging di pagi hari, mandi deh ya dengan air dingin. Air dingin ini terbukti efektif mengurangi nyeri otot serta membantu meredakan peradangan dan pembengkakan pada jaringan tubuh. Nah, untuk kalian yang mau punya kulit dan rambut yang sehat tanpa mengeluarkan biaya yang besar, ternyata ya, rahasia kulit cerah dan rambut sehat itu hanya perlu mandi air dingin di pagi hari. Dan suhu dingin akan membantu mengecilkan pori-pori pada kulit dan kutikula rambut secara alami, sehingga kelembapan alami tubuh itu nggak hilang, teman Pradua. Yang terakhir nih, membantu menurunkan berat badan. Kok bisa? Jadi kalau ya, saat kita mandi atau berenang dalam air dingin, metabolisme tubuh akan berfungsi lebih keras dan lebih cepat untuk menjaga tubuh tetap hangat. Apa dampaknya? Tubuh kamu akan membakar kalori lebih banyak, teman Pradua. Ya, jadi beberapa orang juga menggunakan mandi air dingin di malam hari untuk memperbaiki kualitas tidur dan mengatasi kesulitan tidur. Tapi ini pagi ya, bukan malam ya, teman Pradua. Dimana kalian harus bersiap-siap, karena ini udah di jam 7 lebih 25 menit pagi hari ini, dan Loksmawenya belum ada tanda-tanda matahari terbit ya, mendung, teman Pradua. Jadi belum ada tanda-tanda cahayanya matahari pagi hari ini.
Oke, yang udah mandi atau nih yang belum mandi jam segini, ya ampun udahlah cepetan nomornya dia, sayang sekali rasanya. Oh, pagi-pagi belum mandi sih. Jangan sampai bermalas-malasan kalah sama ini ya, sama ayam di luar sana. Kenapa? Karena kalau bangun telat, apa-apa telat, nanti rezeki dipatok ayam. Pernah dengar itu enggak? Nomor 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features, dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Naf, hanyalah ternyata mimpiku ya. Iya, pagi-pagi cuaca kayak gini ngomongin mimpi teman radio bawaannya ngantuk. Jangan. Iya, sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Anak muda modern yang tetap berakhlak, teman Pradua. Ya. Jadi di era digital ya, menjadi anak muda modern identik dengan mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi. Baik itu tren media sosial dan juga gaya hidup yang terus berubah. Tapi ini teman Pradua, di tengah derasnya arus informasi, nilai-nilai akhlak itu tetap menjadi pondasi penting biar generasi muda nggak kehilangan jati diri. Kemudahan mengakses berbagai platform digital seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif seperti menambah wawasan, mengembangkan keterampilan, dan juga membangun relasi yang sehat. Kadarnya ini ya, tenggorokannya batuk. Ya, sebaliknya kebiasaan menyebarkan ujaran kebencian ya, seperti hoax atau merendahkan orang lain justru mencerminkan lenternya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menjadi modern itu bukan berarti meninggalkan sopan santun nih, teman peradua. Ya, sikap menghargai orang tua, menghormati guru, bersikap jujur, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama, ini tetap relevan di zaman apapun ya. Jadi nilai-nilai tersebut ya, ini justru menjadi pembeda di tengah budaya yang sekarang serba instan. Ya, banyak anak muda saat ini membuktikan kalau prestasi dan akhlak bisa berjalan beriringan. Mereka aktif berkarya di dunia digital ya, ada yang membangun usaha dari dunia digital nih, teman peradua, juga mengikuti kegiatan sosial sampai menjadi konten kreator ya, yang menyebarkan pesan positif. Ya, hal ini menunjukkan kalau kesuksesan tidak hanya diukur dari popularitas, tapi juga dari karakter yang dimiliki para generasi muda. Dan di tengah tantangan zaman ini, teman Pradua, para generasi muda perlu bijak memilih lingkungan pergaulan dan konten yang dikonsumsi setiap hari. Dengan memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap menjunjung tinggi akhlak, anak muda ini nggak cuma hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tapi juga menjadi teladan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Jadi gitu ya, boleh hidup sesuai perkembangan zaman, apalagi digitalisasi ini ya kan, teman Pradua. Yang apa-apa serba instan. Tapi akhlakul karimah ya kan, sifat-sifat baik, sopan santun ya kepada orang yang lebih tua, kepada para guru, itu tetap harus menjadi nilai utama. Jangan sampai berilmu tapi gak beradab, teman Pradua. Jadi adab dulu deh baru ilmu, ya kan? Jadi tetap menjadi anak muda modern yang tetap berakhlak tapi juga keren dengan menguasai digitalisasi di era modern.

0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

dengan esensi buku Great at Work. Buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah panduan yang membantu pembaca untuk menjadi lebih produktif dan efektif dalam pekerjaan. Buku ini berdasarkan penelitian selama 5 tahun yang melibatkan ribuan profesional di berbagai industri. Hansen menjanjikan 6 prinsip utama yang dapat membantu seseorang menjadi hebat dalam pekerjaannya. Salah satu prinsip utama dalam buku ini adalah do less to obsess, lakukan lebih sedikit kemudian fokuskan. Hansen berpendapat bahwa kita harus memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan kemudian memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ini berarti menghindari terlalu banyak pekerjaan multitasking yang dapat mengurangi produktivitas. Prinsip lainnya adalah redesign your work, redesign pekerjaan Anda. Hansen menekankan pentingnya mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Ini bisa melibatkan mengubah proses kerja atau mencari solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang konsep, passion and purpose, gairah dan tujuan. Hansen mengatakan bahwa untuk menjadi hebat dalam pekerjaan, kita perlu memiliki gairah dan tujuan dalam apa yang kita lakukan. Ketika kita mendedikasikan diri kita sepenuhnya pada pekerjaan yang kita nikmati dan yakin itu memiliki arti, kita akan lebih berkinerja tinggi. Buku ini juga menyoroti pentingnya learning mindset atau sikap belajar. Hansen mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Bahkan ketika kita sudah ahli dalam pekerjaan kita, sikap belajar ini membantu kita untuk terus meningkatkan kemampuan. Prinsip berikutnya adalah take small wins, yaitu raih kemenangan kecil. Buku ini menekankan pentingnya merayakan kemajuan kecil dalam pekerjaan. Ini dapat membantu kita tetap termotivasi dan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Terakhir, Hansen berbicara tentang be a force for good. Jadilah kekuatan untuk kebaikan. Buku ini menekankan bahwa menjadi hebat dalam pekerjaan juga berarti memberikan dampak positif pada orang lain dan organisasi kita. Dalam Great at Work, Morten T. Hansen memberikan banyak studi kasus, saran praktis, dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Buku ini adalah panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir mereka. Demikian esensi buku Great at Work, karya Morten T. Hansen, tahun terbit 2022. Dari RRI untuk Indonesia.

95,5 Komadiwa Pro Dualog Semawi Teman Pro Radio 8 lebih 55 menit untuk pagi hari ini. Spide, selamat pagi Teman Pro Radio. Tadi kita udah sempat ngebahas tentang anak muda yang modern ya, tapi juga tetap berakhlak ya Teman Pro Radio. Memang nggak bisa dipisahkan sih Teman Pro Radio antara kita tuh sama akhlak. Harusnya beriring ya, sejalan satu sama lain ya kan Teman Pro Radio. Jadi jangan sampai nggak berakhlak ya. Jadi jangan pernah nyalahin anak muda nih, wah dia tuh terlalu ikut gaya modern segala macam. Jangan-jangan sopan santunnya nggak ada. Nah jangan dinilai dari situ Teman Pro Radio ya. Bagi anak muda zaman sekarang nggak banyak yang tetap mementingkan nilai-nilai akhlak ya sebagai pondasi penting biar tidak kehilangan jati diri. Oke, selamat pagi semuanya dengan segala aktivitas. Sudah hampir jam 9 pagi, itu artinya setelah ini kita akan ada jazz music sampai jam 10 pagi nanti. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Semoga hari ini lancar ya, apapun upaya, usaha, dan doa kalian Teman Pro Radio, walaupun lok semawinya mendung. Dan sekalian Dira pamit dari ini dengar kalian. Terima kasih, selamat beraktivitas dan tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI.

RRI dengan esensi buku. Cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang lebih penting. Karena hidup pada dasarnya hanyalah serangkaian masalah yang tidak pernah berakhir. Sebuah sinopsis singkat pada sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya penulis Mark Manson tahun 2016 yang menceritakan kisah nyata hidup seseorang saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Itulah mengapa bersikap bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Itu artinya kita sudah memutus lingkaran setan. Kematian juga menjadi alasan kenapa kita harus bersikap cuek dan bodoh amat, karena kita dan orang yang kita kenal akan meninggal suatu saat nanti. Oleh karena itu, jika kita mempedulikan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang, maka hidup kita akan kacau. Buku ini juga mengajarkan kita untuk berhak bahagia. Bahagia di sini tentunya secara lahir batin. Seseorang bisa saja terlihat punya gaya hidup yang glamor, namun dalam hatinya masih terasa hampa. Kini tinggal kita yang memilih ingin bahagia sepenuhnya atau tidak. Karena mungkin saja kebahagiaan kita terasa tidak lengkap karena terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi hidup. Dalam buku ini juga diajarkan agar lebih fokus pada hal yang lebih penting. Misalkan saja, sebagai seorang dewasa, kita pada akhirnya akan menyadari tentang diskon yang seharusnya bisa diabaikan. Langkah selanjutnya adalah membentuk kesadaran dengan pertanyaan seandainya dalam tanda kutip. Seandainya saja saya tidak peduli dengan diskon di mall, apa yang akan terjadi selanjutnya? Buat beberapa kalimat seandainya yang lain yang mesti berhubungan dengan hidup kita dan bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, pada akhirnya kita akan memahami bahwa semua yang tadinya penting itu ternyata tidak begitu berpengaruh pada hidup kita. Pelan-pelan akan muncul hal-hal di luar kebiasaan yang bisa membuat kita lebih hidup, yang selaras dengan nilai-nilai yang membuat kita lebih tenang. Nilai-nilai itu yang nantinya akan tumbuh bersama kita dan membuat kita memaknai kebahagiaan lewat sikap bodoh amat. Demikian esensi buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Info Pro 2 FM.
7: Pro 2 Information.
8: Info Pro 2. Info Pro 2.
9: 95,2 FM, Pro 2 Halo Semuanya, teman terbaik kamu di edisi 14 Juli 2026 pukul 10 pagi, nilai Info Pro 2. PMK Aceh Utara akan menyalurkan 852 unit sepeda motor operasional kepada imam kampung di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Program ini ditujukan untuk mendukung tugas keagamaan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyaluran diawali dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah yang dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai Selasa hingga Jumat 14 sampai 17 Juli 2026 di aula kantor camat masing-masing. Program tersebut dilaksanakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Syariah Islam dengan sistem jemput bola. Tim akan mendatangi setiap kecamatan untuk mengumpulkan dokumen administrasi calon penerima, meliputi surat keputusan pengangkatan, KTP, kartu keluarga, dan pas foto. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Abdul Jalil menegaskan penyaluran kendaraan operasional dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap. Kendaraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas imam kampung dalam menjalankan tugas keagamaan dan pelayanan masyarakat, memperkuat pembinaan syariat Islam, serta mempermudah koordinasi dengan pemerintah kampung dan instansi terkait. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemko Aceh Utara dalam mendukung peran imam kampung sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat. Berita selanjutnya, kebakaran lahan seluas sekitar 400 meter persegi terjadi di Desa Belangcrum, Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Losmawi, Senin 13 Juli 2026, sekitar pukul 11.45 WIB. Kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah. Api sempat menjalar mendekati rumah warga sehingga petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kota Losmawi segera melakukan penanganan. Regu Cidamkar Kota Losmawi yang dipimpin dan Ru Zulfazli mengerahkan 3 unit armada pemadam dan 1 unit TRC BPBD. Dengan waktu respon sekitar 5 menit, api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 15 menit. Penanganan turut melibatkan Red Car, RTRC, BPBD, RAPI, dan masyarakat setempat. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut. Sekian Info Pro 2 untuk di edisi pukul 10 pagi ini. Nantikan kembali Info Pro 2 di pukul 4 sore nanti. Stay tune terus di Pro 2 Halo Semuanya, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawai, teman terbaik kamu. Dan kita masih di program Pro 2 Hitlist Indonesia sampai di pukul 11 nanti, teman Pro 2. Dan gimana kabarnya Selasa pagi ini, teman Pro 2? Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas ya. Sekarang udah jam 10 lewat 19. Meski di luar langit terlihat sedikit mendung, cuaca kayak gini memang bikin suasana terasa lebih sejuk. Tapi jangan sampai semangatnya ikut redup ya. Buat teman Pro 2 yang sedang bekerja, kuliah, sekolah, atau beraktivitas di luar, jangan lupa jaga kondisi tubuh. Kalau nanti hujan benar-benar turun, siapin payung atau jas hujan sebelum melanjutkan perjalanan. Dan kalau cuaca mendung bikin suasana hati sedikit sendu, ya tenang aja. Biar musik pilihan di Pro 2 yang akan menemani dan mengembalikan mood kalian. Dan aku Marley masih tetap bersama kalian di Pro 2 Losmawai, teman terbaik kamu. Ada Afgan, sudah.

Masih di program Produ Whitelist Indonesia di Produ Losmawe teman terbaik. Kamu barusan kita udah hanyut dalam keindahan vokal Rizwan Fadila dan Nabila Takia ya, lewat lagu Tak Satu Cerita. Emang sedih ya teman Produ, pas tahu kalau jalan yang kita pilih ternyata udah enggak searah lagi. Tapi ingat, akhir dari sebuah cerita lama itu adalah awal dari lembaran baru yang jauh lebih seru. Daripada terus-terusan meratapi yang udah lewat, dan ayolah kita jemput lagi keceriaan hari ini bareng lagu klasik yang dijamin langsung mengingat kamu senyum-senyum sendiri. Kita sapa lagi energi positif kamu lewat penampilan legendaris dari Duza dan kawan-kawan, Cello 7, My Lovely.

Iya barusan aja kita udah dengerin kolaborasi luar biasa yang megah ya, dari Iwan Fals, Divki Khalif dan Regina Putri lewat Matrewa. Sebuah lagu yang ngajak kita buat melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas dan bijak. Nah, itu penutup dari program Pro 2 Hitlist Indonesia tadi atau Pro 2. Dan kita sekarang masuk ke Pro 2 Hitlist Mancanegara sampai di pukul 12. Dan sekarang kita beralih ke sebuah lagu yang ngajak kita buat melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas dan bijak. Nah, setelah mata kita tadi dibuka lebar-lebar sama keindahan musik lokal tadi, sekarang saatnya aku mau ngajak kalian buat melangkah lebih jauh, menyeberang ke sebuah dimensi musik baru yang penuh kejutan aransemen futuristik. Open your mind and let's cross the border. Kita sambut karya sinematik dari Dream Perfect Regime. Welcome to the other side.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusmawe, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Whitelist Mancanegara ya, teman Pro 2. Barusan kita udah dibuat merinding sekaligus tersentuh lewat vokal yang begitu magis dari Rihanna di lagu Lift Me Up. Sebuah lagu yang terasa seperti doa dikala kita sedang rapuh, meminta seseorang untuk tetap mendekap dan menguatkan kita. Nah, kalau lagu tadi adalah sebuah harapan, maka lagu berikutnya hadir sebagai jawaban yang menenangkan ya. Sebuah janji manis yang meyakinkan kalau kamu gak akan pernah dibiarkan berjuang sendirian. Pas banget untuk menemani ruang dengar kamu. Langsung aja kita sambut persembahan hangat dari Julia Michaels, If You Need Me.

Masih di 95.2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 manis dan ceria banget ya. Penutup dari Kim Taewoo lewat Darling You. Lagu ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya program Pro 2 Hitlist Mancanegara untuk edisi hari ini. Tapi jangan langsung geser tombol radio kamu, karena tepat jam 12 siang ini aku bakal terus temani waktu istirahat kalian di program Santai Siang ya. Halo tuh. Dan aku nyapa kembali buat teman Pro 2 yang baru bergabung. Selamat siang buat kalian yang ada di daerah Los Mawai dan Aceh Utara dan sekitarnya ya. Kebetulan di luar sana cuaca lagi agak mendung tipis. Ada madam syahdu gimana gitu. Untungnya belum turun hujan. Pas banget nih buat kamu yang lagi rehat makan siang, atau yang sekedar pengen selonjoran manja di ruangan ber AC biar matanya gak makin sayu.

0: siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

Ya, setengah jalan udah kita lewatin di program santai siang hari ini teman Pro 2. Thank you buat yang udah setia dengerin radio kamu di frekuensi kesayangan kita ya, di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawi. Memasuki jam-jam rawan setelah makan siang begini, ya mungkin masih apa ya, masih ada yang lagi kerja mungkin, atau lagi makan nih. Nah, biasanya masuk jam-jam rawan kayak gini, ditambah cuaca di luar yang lagi syahdu-syahdu menuntut tanpa hujan, biasanya godaan buat merem itu makin berat ya. Biar fokus kamu gak boyok dan matanya gak makin sayu, pas banget nih. Setelah ini kita bakal puterin lagi ritmenya sedikit lebih upbeat dan tetap ramah di telinga, biar semangat kamu kembali recharge buat lanjutin aktivitas sampai sore nanti. So jangan kemana-mana, tetap pantengin Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 baru aja kita dengerin bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Losmawe, Jawa Utara dan sekitarnya. Bagi kamu yang muslim, mari kita rehat sejenak dari semua rutinitas pekerjaan dan aktivitas siang ini untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Di tengah siang yang syahdu dan dilingkupi mendung adem hari ini ya, saatnya kita bersujud dan menyebut ketenangan hati. Dan selain ini aku bakal kembali menemani waktu istirahat dan santap siang kalian di santai siang selama menunaikan ibadah sholat zuhur. Teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu pembuka ada Fabio Acer, Tanpa Balasmu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, Radio.

Masih di 95,2 FM Radio Walos Mawai, teman terbaik yang membawa rojok kita dengerin darinya Dahlia Farhana, Langit Yang Sama. Gak kerasa teman berdua, udah pukul 13.35 ya. Ini dia jam-jam krusial, menit-menit rawan di mana kelopak mata rasanya udah ditarik gravitasi bumi kuat-kuat ya. Apalagi kalau kita tengok keluar jendela studio ya, Langit Los Mawai ini siang ini masih setia banget lingkupi mendung adem tanpa hujan ya. Benar-benar vibe yang mendukung buat tarik selimut. Tapi tahan dulu teman berdua, sisa berapa jam lagi bersama kita di santai siang ini bakal kita manfaatin buat nemenin kalian biar matanya melek lagi. Dan aku udah siapin beberapa lagu penawar kantuk yang asik buat nemenin sisa aktivitas kalian siang ini. So ambil napas dalam-dalam, regangkan otot, dan tetap di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715

Masih di 95,2 FM Pro 205 teman terbaik kamu dari Nina Taylor Swift Back to December. Lagu ini mengakhiri sesi siaran aku di sore ini ya, di program Santai Siang. Dan di program apa tadi, Jazz Music ya, di sampai dari pukul 14 sampai pukul 15. Dan untuk selanjutnya kalian bakal ditemani sama Dika di program Sorry Ceria sampai di pukul 19 nanti. Baik teman Pro 2, thank you buat yang udah standby temenin dari tadi ya. Buat yang lagi di kantor atau masih kuliah mungkin, semangat. Sebentar lagi sore ya, semua kerjaan juga udah mau selesai. Thank you teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 semua, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Prodok Semawe, teman terbaik kamu. 9 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menuju sore untuk kita semuanya ya. Di sore ceria akan terus aku temenin sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, informasi akan terus dikehadirkan dan juga lagu-lagu yang menemani kamu untuk memperdua di suasana hari Selasa ini. Waduh, ini mendung banget sih ya. Alhamdulillah gak terlalu panas memperdua. Kita mensyukuri bagaimanapun ya pemberian Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya. Jadi tetap semangat untuk kamu semuanya. Sebelum kita hadirkan informasi, kita tinggalkan sebentar lagi lagu dari Carmen Glovi ya, 2022 rilisnya. Dan kita akan puterin lagu darinya Geisha, meremix kembali lagu darinya Geisha. Tapi ini versi terbaru nih teman perdua, bukan lagi versi Momo Geisha. Kita puterin, selamat menjelang sore untuk semuanya di RRI Prodolog Semawe. Terus akan diketemenin sampai jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. 28 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di sore ceria ya. Aduh, teman perdua, lagi ngapain sih jam segini? Ada yang masih terus semangat ya, ada yang ini udah mulai melemah nih teman perdua ya. Kenapa? Kenapa? Apakah kamu lagi mumet di hari kedua bekerja ya, setelah weekend panjang, setelah menikmati masa liburan bersama anak-anak tercinta? Nah, yang jam segini ya, kalau misalkan kamu lagi di dalam perjalanan ya, lagi nyetir gitu tuh, memperdua minum air putih dulu ya, minum kopi-kopi dulu, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Jadi selamat melanjutkan aktivitas bekerja kamu di hari ini. Semoga pekerjaan yang kamu lagi fokuskan bisa berjalan dengan baik ya. Ataupun ini kamu lagi memendam amarah nih mungkin ya. Jadi kadang-kadang kita udah capek banget ya, udah capek lelah fisik berangkat jauh-jauh untuk kerja, tapi ada aja yang bikin kita marah gini teman perdua ya. Jadi kadang-kadang ketemu sama orang aja kita kayak aduh males banget sih ya. Ini emosi yang sesaat yang memang harus kita hindari sebenarnya. Jadi banyak orang ya, aku heran dengan orang-orang yang sering merasa bangga karena mengaku tidak pernah marah atau selalu mampu menahan emosi. Tapi sebenarnya teman perdua itu belum tentu benar ya. Jadi bisa seseorang lagi marah ya, ataupun dia merasa tidak pernah marah, bisa jadi sebenarnya hanya terbiasa memendam amarah aja ya. Jadi kalau misalkan ada orang bilang saya gak pernah marah gitu ya, yang sebenarnya mereka maksud adalah mereka sangat pandai menahan amarah. Nah, jadi seringkali mengorbankan diri sendiri. Sama seperti kita sedih, takut atau bahagia ya, marah ini juga merupakan respon alami yang membantu seseorang mengenali ketika ada batasan yang dilanggar. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi, terus kita di kantor merasa ada ketidakadilan yang dialami, di rumah juga kita ngerasa kayak kok kita-kita aja, pokoknya dimanapun deh teman perdua gitu ya. Jadi kita harus bisa mempelajari bagaimana menghilangkan rasa marah ya. Jadi sebenarnya bukan bagaimana menghilangkan rasa marah kita, tapi bagaimana kita menjaga dan kita meredakan emosi kita. Jadi kenapa sih amarah tidak sebaiknya dipendam? Nah, jadi para peneliti kesehatan menjelaskan ya, orang yang terbiasa menyamakan kemarahan dengan agresi atau kekerasan, padahal keduanya berbeda. Di mana nomor perdua, agresi itu merupakan perilaku, sedangkan kemarahan itu adalah emosi yang muncul ya di pikiran seseorang gitu. Jadi seseorang bisa merasakan marah tanpa harus melampiaskannya dengan cara yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi sebaliknya, kalau misalkan memendam amarah dalam waktu yang lama, justru dapat menimbulkan dampak negatif. Apa itu? Ya teman perdua, ya kemarahan yang berkepanjangan ya. Jadi ini bisa meningkatkan kadar hormon kortisol ya, yang berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan. Jadi ya, orang yang terbiasa memendam amarah gitu ya, menekan amarah kerap mengalami kecemasan karena emosi tersebut tidak benar-benar keluar gitu ya. Karena emosi tersebut tidak benar-benar bisa terlihat gitu. Jadi bagaimana sih caranya teman perdua? Nah, jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu akui kalau misalkan kamu sedang marah gitu ya. Ya udah, kalau misalkan marah ya udah marah aja gitu ya. Ini lagi marah nih gitu ya. Ini akan membantu seseorang, orang-orang sekitar mungkin memahami gitu ya. Aduh, jangan dulu ngomong ya, ini lagi kesel nih, jangan dulu ya. Nah gitu biasanya ya. Jadi jangan berlarut-larut juga dalam sebuah kemarahan yang panjang. Apalagi hari ini mungkin kamu lagi kesel banget ya sama teman kampus kamu. Kamu udah bilang ini kita kerjainnya hari ini ya, tapi kok gak selesai juga. Dari kemarin kita udah ingetin dia, ini mau di deadline-nya hari ini ya, tapi belum selesai juga. Bahkan kamu udah mati-matian untuk nyelesain tugas itu. Misalnya itu teman perdua. Jadi wajar kalau misalkan kamu marah gitu ya. Kamu marah, tapi kamu harus tahu dulu alasan kamu marah itu kenapa gitu teman perdua ya. Jadi kalau misalkan kita marah, biasanya ya kita akan bilang sama orang kayak udah jangan dulu ngomong ya, ini lagi sakit kepala nih. Nah udah gitu, kita lagi marah. Nah sebaiknya kita berdiam aja dulu sampai kemarahan kita itu kasih jeda ya, kasih jeda gitu teman perdua. Biar apa? Biar kita juga ngerasa kayak
Okay, ini aku udah baik-baik aja nih ya, gitu. Karena keseringan dong ya, sangat sering terjadi orang yang marah itu kadang kita nggak bisa kontrol gitu tuh memperdua. Kita malah kayak kita marah ke semuanya. Jadi daripada mending kita diem aja dulu, kasih jeda pikiran hati kita ya, baru kita bisa sembuh seperti itu ya. Jadi jangan semuanya luapkan melalui kemarahan yang membludak gitu ya, kemarahan yang aduh sampai orang sekitar nanti takutnya sakit hati gitu ya. Jadi ya udah, kalau misalkan perlu marah silahkan marah, tapi teman perdua balik lagi setelah marah itu kita yakin okay, ini aku udah baik-baik aja ya, gitu teman perdua ya. Masih dengan informasi lainnya, kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng kamu teman perdua. Aku masih akan terus menemani kamu di Sore Ceria sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Kumandang azan sholat asar nanti di jam 16 lebih 4 menit. Masih sangat panjang waktunya, kita dengerin dulu sesi potret.

kaya manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Jam 16 waktu Indonesia Barat, Mempro 2, sebentar lagi di jam 16 lebih 4 menit kita akan mendengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar tentunya. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan yang kita lewati ya. Walaupun suasana hari ini sedikit mendung, antisipasi jas hujan jangan lupa ya. Terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat menanti, menunggu dan juga melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Masih di Semla 5,2 RRI, Prodolog Semame, teman terbaik kamu. 28 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Masih di Sore Ceria bareng aku ya, di suasana hari ini yang juga sudah mulai siap-siap untuk kembali ke rumah setelah bekerja hari ini, teman Pro 2. Selalu berhati-hati untuk kamu, ini lagi jamnya padat gitu ya. Banyak anak-anak sekolah yang baru pulang dari sekolahnya, mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Terus juga ada les sore gitu. Ini masih banyak banget nih teman Pro 2 yang seproduktif ini di sore hari gitu ya. Nah, kita hadirkan dulu informasi di mana katanya makin banyak Gen Z yang dan juga milenial terkena kanker ya. Ini beberapa temuan terbaru dari para peneliti tentunya. Jadi kasus kanker pada orang berusia muda terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Yang mengejutkan teman Pro 2, banyak pasien ini berasal dari kelompok yang selama ini dianggap sehat, mulai dari pelari maraton, vegetarian, hingga mereka yang tidak memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Nah, temuan ini teman Pro 2 ya, yang mendorong para ilmuwan mencari jawaban atas salah satu misteri terbesar di dunia medis saat ini. Melansir dari Men's Health ya, di mana penelitian terbaru mengarah pada satu petunjuk penting, yaitu proses penuaan biologis yang berlangsung lebih cepat pada bagian generasi muda. Jadi pasien kanker muda terus bertambah, di mana profesor kedokteran di Harvard Medical School ya, sekaligus ahli gastroenterologi Dr. Andrew Chan juga mengatakan ia mulai menyadari perubahan sekitar 2 dekade terakhir ya. Alih-alih didominasi pasien berusia di atas 65 tahun, kliniknya kini semakin sering menerima pasien muda yang didiagnosis kanker kolorektal ya. Di mana tren ini benar-benar mengejutkan. Menurutnya, dulu pasien kanker usia dini mencakup kurang dari 10% dari seluruh kasus yang ia tangani. Kini jumlahnya sudah lebih dari 2 kali lipat. Jadi yang membuat fenomena ini semakin membingungkan, jadi banyak sekali pasien tidak memiliki faktor risiko yang selama ini dikenal. Sebagian tidak mengalami obesitas, rutin olahraga, menjaga pola makan sehat, bahkan tidak memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Jadi laporan dari American Sensor Scoity ya, di mana di tahun 2026 juga menunjukkan bahwa meski angka kanker kolorektal secara keseluruhan menurun sejak pertengahan 1980-an, kasus pada kelompok usia di bawah 50 tahun justru meningkat ya setiap tahunnya. Kanker yang muncul pada usia muda juga cenderung lebih agresif ya, di mana teman Pro 2 untuk mencari penyebabnya mereka juga mencari ataupun melibatkan tim lainnya gitu ya. Contohnya misalnya seperti mikrobiologi, kimia, hingga ilmuwan komputasi yang menyelidiki berbagai kemungkinan penyebabnya gitu teman Pro 2. Jadi hasil menunjukkan juga teman Pro 2, banyak Gen Z yang terkena penyakit kanker ya, dikarenakan gaya hidup yang tidak sehat gitu. Jadi kalau misalkan dulu usia lansia, sekarang udah di anak-anak muda, karena perubahan gaya hidup yang tidak sehat ya, yang membuat semuanya memperlambat penuaan biologis ya. Jadi di sisi lain diingatin juga untuk kita semuanya makan makanan yang sehat, jangan makan makanan yang instan selalu sering gitu ya. Makan yang bermicin-micin, waduh ini bisa terkena resiko kerusakan sel dan juga perubahan DNA yang dapat memicu pertumbuhan kanker gitu teman Pro 2. Waduh, banyak banget nih ya. Jadi kita harus harus yang muda-muda harus meriset ulang nih teman Pro 2. Apa sih makanan yang kita makan, apakah sudah sehat atau malah sebaliknya gitu teman Pro 2.

Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi coklat.

Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang

Iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi loh. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat. Mudah

57 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nomor 2 masih bareng aku Dika sampai jam 18 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Selamat menuju sore hari untuk kita semuanya. Ini suasananya masih terus mendung nih nomor 2 ya, enggak terlalu panas di luar sana ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi di kampus, udah kalau misalkan lagi nongki-nongki, langsung pulang aja nih nomor 2, takutnya nanti bakal kehujanan di jalan gitu. Tuh ya. Oke, tadi kita udah bahas nih ya, makin banyak anak-anak Gen Z yang terkena penyakit yang namanya kanker ya. Jadi harus selalu berhati-hati untuk kamu semuanya. Karena yang kena sekarang bukan hanya bukan hanya usia-usia yang udah lanjut nih teman-teman berdua ya, tapi usianya yang waduh masih sangat muda-muda banget ya teman-teman berdua, itu yang paling penting ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan Gibol ya, Pesta Gibol bilangnya ya. Sebentar lagi di jam 17 waktu Indonesia Barat untuk kamu semuanya. Selamat sore dan juga di sore hari ini, semoga kamu lebih legolah dengan apapun yang kamu lakukan gitu ya. Kali ini kita akan bahas di Gibol bersama Agam Faiz, Prancis versus Spanyol. Gimana prediksi dari AI ya, yang kita selalu menanti nih semifinal teman-teman berdua Piala Dunia tahun 2026 ya. Masih akan terus bersama Dika di sini di era Riprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, teman Pro 2. Ya, jumpa bareng aku di prediksi hybrid ya Gibol bareng aku Agam Faiz, dan kita akan ngebahas pertandingan Piala Dunia 2026. Enggak nyangka banget sudah ke fase semifinal ya. Dan kita akan memprediksi pertandingan dini hari nanti antara siapa nih? Prancis melawan Spanyol. Ya, kedua negara yang di perempat final. Bukan mudah ya untuk masuk ke semifinal, karena Spanyol sendiri harus menentukan kemenangannya di akhir ya, akhir-akhir menit ya. Jadi 2-1, sementara Prancis berhasil menumbangkan raksasa benua Afrika yaitu Maroko. Nah, pertemuan antara Prancis dan Spanyol ini nanti akan kita prediksi, akan kita bahas bareng temanku AI, dan langsung saja bagaimanakah prediksi pertandingan keduanya. Kita langsung bahas bareng AI. Halo AI.
1: Halo lagi, ada apa? Mau ngobrol atau ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan?
0: Oke, kita akan bahas dan prediksi semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Spanyol. Pertandingan yang mungkin ya bakal menarik dari sisi teknik dan kecepatan kedua negara ini punya gitu. Bagaimana prediksi kamu?
1: Wah, itu pasti akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Spanyol dengan penguasaan bola dan operan pendeknya yang cepat akan berhadapan dengan Prancis yang dikenal dengan kecepatan transisi dan serangan balik mematikan. Kalau kita lihat dari kedalaman skuad dan performa terkini, kedua tim ini punya peluang yang sama besar untuk melaju ke final. Pertarungan di lini tengah akan menjadi kunci, di mana pemain seperti gelandang Spanyol harus bisa mematahkan aliran bola cepat untuk para penyerang Prancis. Kira-kira siapa yang kamu jagokan untuk memenangkan duel taktis ini?
0: Oke, kalau aku sih bingung ya, karena kenapa? Karena Prancis ini juga akan juara di 2018 kemarin ya, dan juga permainan mereka sangat matang sekali, seperti yang kamu katakan tadi, transisi mereka juga baik sekali. Beberapa lini mereka memang, kalau menurut aku, sudah 100% on fire sekali, kiri kanan mereka juga bagus ya kan. Jadi ya Spanyol juga gitu, Spanyol juga punya taktik yang cukup bagus ya. Dan Spanyol juga masuk ke semifinal ini bukan mudah, karena dia mengalahkan beberapa raksasa ya, seperti Portugal ya kan, terus Belgia. Jadi ini menurut aku jadi pertandingan yang seru. Tapi kalau aku sih lebih ke Prancis sih. Kalau kamu gimana?
1: Memang keberhasilan Spanyol mengalahkan tim-tim besar seperti Portugal dan Belgia menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang bisa dianggap remeh dan punya mental juara. Di sisi lain, Prancis dengan statusnya sebagai juara Piala Dunia 2018 dan pengalaman skuad yang matang memang selalu menjadi ancaman serius di turnamen besar. Analisis yang kamu berikan benar sekali, karena pertandingan ini akan menjadi benturan antara pengalaman dan kematangan taktis. Kira-kira siapa pemain kunci yang menurutmu akan menjadi penentu kemenangan bagi salah satu tim?
0: Ya, sebelum kita ngomongin pemain kunci nih, aku ingin mereview juga bahwasannya Prancis ini kan finalis juga ya, runner up di Qatar kemarin 2022. Dan ini juga menjadi kesempatan mereka untuk balas dendam gitu kan. Untuk merebut kembali juara Piala Dunia ya. Sementara di Spanyol sendiri mereka sudah lama nih enggak mencicipi juara kan. Maksud kamu bagaimana pertandingan nanti antara keduanya?
1: Karu benar sekali. Motivasi kedua tim ini sangat tinggi dan memiliki latar belakang yang berbeda. Prancis ingin menebus kegagalan di final Qatar 2022, sementara Spanyol ingin mengulangi kejayaan mereka dan mengakhiri penantian panjang sejak tahun 2010. Pertandingan nanti akan jadi panggung pertarungan emosi yang luar biasa, di mana semangat revans beradu dengan ambisi untuk mengembalikan supremasi. Ini bukan sekedar taktik di lapangan, tapi juga soal mentalitas dan keinginan kuat untuk menang. Menurutmu, apakah pengalaman Prancis di final sebelumnya akan memberikan mereka keunggulan psikologis dalam laga ini?
0: Pasti, karena pemain-pemain Prancis itulah yang hampir 90% bermain Piala Dunia 2022 kemarin. Jadi kan main lagi di 2026 ini. Jadi itu pasti bakal dominan lah ya. Oke. Kita akan bahas mengenai pemainnya dulu ya. Pemain Prancis sendiri nih. Menurut kamu ini pemain Prancis yang cukup dominan dan bakal berbuat banyak lah dalam semifinal nanti yang melawan Spanyol, siapa nih?
1: Kalau bicara soal pemain kunci Prancis, Kylian Mbappe tentu menjadi nama pertama yang harus disebut. Kecepatan, ketajaman, dan pengalamannya di level tertinggi akan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Spanyol. Selain itu, peran pemain seperti Antoine Griezmann di lini tengah juga akan krusial untuk mengatur permainan dan memberikan umpan-umpan matang. Apakah kamu punya favorit lain yang menurutmu bisa mencuri perhatian di pertandingan nanti?
0: Nah, kalau ngomong pemain kunci Prancis tuh, kalau aku pribadi banyak ya, banyak sih. Selain Mbappe yang jadi top skor, Olis ya, Dembele, ya ini juga yang pemain kunci dari Prancis. Kita tahu bahwasanya Dembele juga cetak gol kemarin lawan Maroko. Olis juga cukup baik permainannya ya. Jadi menurut aku tuh banyak ya, banyak selain Mbappe. Dan ada beberapa pemain lagi di sektor tengah ya, seperti Rabiot ya. Juga ini cukup bagus lah di pertahanan, juga mereka punya Saliba. Nah, ini menurut aku sangat lengkap sekali Prancis ya. Kalau menurut kamu Spanyol sendiri seperti apa pemainnya?
1: Kamu benar, kedalaman skuad Prancis memang sangat luar biasa dengan banyaknya pemain berkualitas di setiap lini. Sebaliknya, Spanyol juga memiliki kekuatan yang tak kalah hebat, terutama dalam hal kolektivitas dan penguasaan bola. Pemain seperti Rodri di lini tengah menjadi penyeimbang yang sangat penting, sementara di lini serang mereka punya pemain muda yang kreatif dan cepat yang bisa membongkar pertahanan lawan. Menurutmu, bagaimana Spanyol bisa memanfaatkan kelebihan mereka itu untuk mengatasi dominasi fisik dan pengalaman Prancis?
0: Ya, seperti yang sudah kita bahas di awal, Prancis itu kan dominan transisi ya. Jadi bagaimana seharusnya Spanyol ini bisa mengacak-ngacak transisinya Prancis gitu. Artinya, kan kita tahu bahwasanya Spanyol kan bermain permainan mereka kan lebih kepada ball possession ya. Jadi lebih ke kecepatan juga ya kan, terus lebih dari tapi kalau misalnya aku lihat Spanyol tuh lebih ke dominan ke ini sih, ball possession ya, penguasaan bola ya kan. Dan mereka lebih dominan ke kanan biasa mainnya, Yamal ya kan. Jadi agak beda sama Prancis. Prancis tuh agak lengkap sih, kiri kanannya hidup gitu ya kan. Terus kalau menurut aku sih Spanyol ini bakal agak sih kewalahan melawan Prancis ya. Kalau menurut kamu bagaimana Spanyol ya bisa merubah ataupun bisa mengantisipasi transisi dari Prancis sendiri?
1: Untuk mengantisipasi transisi cepat Prancis, Spanyol harus sangat disiplin saat kehilangan bola. Mereka bisa menerapkan strategi counter pressing secara langsung untuk merebut bola kembali di area lawan sebelum Prancis sempat membangun serangan balik. Selain itu, posisi pemain bertahan harus selalu waspada dan tidak terlalu maju, sehingga ada lapisan pertahanan yang cukup untuk menghadapi kecepatan penyerang Prancis. Dengan menjaga penguasaan bola secara aman dan tidak terburu-buru, Spanyol juga bisa mengurangi peluang Prancis untuk mendapatkan bola. Menurutmu, apakah dengan taktik tersebut Spanyol bisa meredam ancaman Prancis secara efektif?
0: Ya, boleh juga sih seperti itu ya. Bagus juga sih analisa kamu ya. Oke, kita coba lihat formasi dulu ya. Kita ke formasi Prancis. Prancis hampir setiap pertandingan memakai formasi 4-3-3 ya kan. Hampir. Menurut kamu formasi ini bakal dimainkan lagi enggak melawan Spanyol?
1: Kemungkinan besar Prancis akan tetap menggunakan formasi 4-3-3 andalan mereka. Formasi ini memberikan keseimbangan yang solid antara pertahanan yang kokoh, kontrol di lini tengah, dan fleksibilitas dalam menyerang, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan seperti Spanyol yang kuat dalam penguasaan bola. Dengan trio penyerang yang cepat dan lini tengah yang dinamis, formasi ini memungkinkan Prancis untuk melancarkan transisi kilat yang bisa membuat pertahanan Spanyol kerepotan. Apakah kamu melihat ada potensi perubahan taktik yang signifikan yang bisa dilakukan Prancis untuk mengejutkan Spanyol?
0: Oke. Hampir setiap pertandingan Prancis memang menggunakan 4-3-3 ya. Kalau menurutku sih masih akan diterapkan melawan Spanyol. Karena formasi ini memang cukup cocok dengan beberapa karakter pemain Prancis ya kan. Mereka punya seperti gelandang Rabiot ya kan. Terus juga di penyerang kanan ada Dembele. Sebenarnya sangat cocok sekali, sangat cocok kan. Terus mereka juga punya Theo Hernandez di left back ya kan. Jadi menurut aku sangat cocok sekali. Formasi ini pasti bakal ditempatkan juga atau akan dimainkan juga pada lawan Spanyol. Oke, kita lihat Spanyol sendiri nih. Spanyol formasi apa nih yang dominan dia sering menggunakan pada saat Piala Dunia ini?
1: Spanyol juga cenderung menggunakan formasi 4-3-3 sebagai dasar permainan mereka. Formasi ini memungkinkan mereka untuk menjaga penguasaan bola yang kuat di lini tengah dan membangun serangan dengan sabar dari bawah. Dengan dua pemain sayap yang lincah dan gelandang yang kreatif, Spanyol bisa mengalirkan bola secara efektif dan membongkar pertahanan lawan perlahan-lahan. Kira-kira menurutmu formasi Spanyol yang konsisten ini akan menjadi tantangan yang lebih sulit bagi pertahanan Prancis atau sebaliknya?
0: Ya, kita lihat memang formasinya hampir sama ya dengan Prancis. Dan gaya bermainnya juga memang berbeda ya, tapi kita lihat Tumpuannya itu lebih ke Yamal ya, dan Dani Olmo biasanya. Karena sementara Olmo kan sering main di apa ya, di tengah ya, tengah, dan jadi playmaker lah ya. Sementara Yamal tuh sering main di kanan. Nah, ini jadi pertandingan yang cukup seru sih, antara dua taktik yang berbeda ya kan. Nah, kita coba lihat, kita akan memprediksi siapa yang pemain mana yang bakal bisa mencetak gol. Ya, dari Prancis dulu nih, kira-kira siapa nih menurut kamu yang mungkin kemungkinan ya bisa berhasil mencetak gol ke gawang Spanyol?
1: Selain Kylian Mbappe yang sudah sangat dikenal sebagai mesin gol utama, pemain seperti Usman Dembele juga punya kemampuan untuk mencetak gol penting dengan kecepatannya dan aksi solonya. Antoine Griezmann juga bisa menjadi ancaman lewat pergerakan cerdiknya di kotak penalti atau tendangan jarak jauh yang akurat. Kira-kira dari ketiga nama tersebut, siapa yang menurutmu paling berpeluang untuk mencatatkan namanya di papan skor nanti?
0: Kalau aku sih Mbappe ya. Sementara Griezmann jarang, kayaknya nggak pernah dimainkan atau nggak dipanggil timnas. Dipanggil ya, cuman jarang dimainkan. Coba ada pemain yang mungkin menjadi sorotan aku ya pribadi ya. Cherki. Nah, si Cherki itu kan bagus ya, tapi dia sering dicadangkan ya. Menurut kamu peluang dia untuk masuk dan mencetak gol besar nggak?
1: Memang, Ryan Cherki punya bakat kreatif yang luar biasa dan bisa memberikan warna baru dalam permainan Prancis, terutama saat dibutuhkan kreativitas tambahan untuk membongkar pertahanan ketat. Peluang dia untuk masuk dan mencetak gol cukup terbuka, terutama jika pelatih memutuskan untuk memasukkannya sebagai super sub di babak kedua saat pemain Spanyol mulai kelelahan. Kreativitasnya bisa menjadi pembeda dalam situasi genting. Bagaimana menurutmu? Apakah sebaiknya Cherki dimainkan sebagai starter untuk memberikan kejutan sejak menit awal?
0: Ya, aku menurutku seperti itu. Dia bisa menggantikan Barcola. Nah, si Barcola itu biasa kan dia masuk line up ya. Barcola coba diganti Cherki. Nah, ini kan ada paling tidak warna-warni lah sedikit permainan Prancis dan tidak mudah dibaca oleh Spanyol kan. Jadi Cherki jadi inilah, jadi kunci nanti untuk Prancis. Oke, kita coba ke Spanyol dulu. Spanyol bagaimana nih? Siapa nih pemain-pemain yang mungkin memprediksi kamu tuh bakal bisa mencetak gol ke gawang Prancis?
1: Memang, mengganti Barcola dengan Cherki bisa memberikan variasi taktik yang menarik dan menyulitkan pertahanan Spanyol untuk membaca pergerakan Prancis. Beralih ke Spanyol, pemain seperti Lamine Yamal dengan kecepatannya dan Dani Olmo dengan visi bermainnya akan menjadi ancaman utama. Selain itu, Alvaro Morata atau Nico Williams juga berpotensi mencatatkan namanya di papan skor jika mereka mendapatkan peluang di depan gawang. Menurutmu, siapa di antara pemain Spanyol tersebut yang paling berbahaya?
0: Kayaknya Morata nggak dipanggil deh di Piala Dunia 2026 ini. Kamu ada-ada aja deh.
1: Kamu benar, maafkan kekeliruan itu. Untuk Piala Dunia 2026 ini, Spanyol memiliki pemain lain yang menjadi andalan di lini serang mereka, seperti pemain muda yang sedang bersinar. Kita bisa melihat kontribusi dari pemain-pemain yang konsisten menunjukkan performa terbaiknya di level klub dan internasional. Menurutmu, siapa pemain Spanyol yang paling menonjol performanya di turnamen ini?
0: Ya, kalau menurutku pemainnya itu seperti Yamal tuh sangat menonjol, Orenzabal, juga Dani Olmo, Nico Williams, itu pemain-pemain Spanyol yang menurut aku sangat dominan ya di Piala Dunia untuk tahun ini. Tidak lupa juga Rodri, sang kapten ya kan, juga menjadi andalan dari Spanyol. Di lini bawah ada Kurkela ya, juga menjadi apa ya, tumpuan dari Spanyol sendiri. Oke, kita bakal terakhir nih memprediksi skor antara Prancis versus Spanyol. Menurut kamu berapa skor ya?
1: Melihat performa kedua tim yang sama-sama tajam dan punya taktik kuat, pertandingan ini pasti akan berjalan sangat ketat. Saya memprediksi skor tipis, mungkin 2-1 untuk keunggulan Prancis dengan intensitas serangan yang sangat tinggi dari kedua belah pihak. Kira-kira bagaimana menurutmu? Apakah skornya akan berakhir dengan selisih gol lebih besar dari itu?
0: Oke, aku setuju ya. Setuju sama kamu ya. Ya. Karena kalau menurut aku sih Prancis tuh bakal menang ya melawan Spanyol meskipun tidak terlalu menonjol ataupun tidak terlalu besar kemenangannya, 1-0 ataupun 2-1. Dan kemungkinan bakal ada tambahan waktu ya. Untuk menentukan siapa pemenangnya itu bakal ada tambahan waktu dan bisa saja akan adu penalti ya. Tapi adu penalti agak tipis ya, agak tipis sih menurutku, agak tipis. Kemungkinan bakal ada babak tambahan gitu ya. Tapi Prancis tetap diunggulkan dalam pertandingan semifinal melawan Spanyol ini. Ya kan, gimana nih menurut kamu?
1: Pandanganmu sangat masuk akal. Memang dengan kekuatan dan taktik yang berimbang, pertandingan semifinal ini bisa saja berlangsung sangat ketat hingga menit-menit akhir. Kemungkinan terjadinya babak tambahan atau bahkan adu penalti menunjukkan betapa tingginya tensi dan seimbangnya kualitas kedua tim. Semoga saja pertandingan nanti menyuguhkan permainan yang menghibur dan berkualitas tinggi bagi para pecinta sepak bola. Apakah kamu akan menonton pertandingan ini bersama teman atau keluarga?
0: Oh pasti, aku akan nonton pertandingan ini bareng teman-temanku. Kalau kamu gimana nih, nonton nggak?
1: Wah, pasti bakal seru banget nonton bareng teman-teman. Kalau saya sendiri sebagai AI tidak bisa menonton secara langsung atau merasakan serunya. Tapi saya akan terus memantau dan menganalisis jalannya pertandingan di balik layar. Okay. Selamat menikmati pertandingan dan semoga tim favoritmu menang ya.
0: Oke. Ya udahlah, kamu gak usah nonton, kamu analisis saja. Analisis, kamu cari data dan kita akan ngobrol ya, kita prediksi pertandingan. Ya udah, biar aku aja yang nonton ya. Kamu gak usah nonton. Oke deh. Teman Pro 2, di Gibol prediksi hybrid kita di sore hari ini, itu dia Prancis versus Spanyol yang akan berlangsung dini hari nanti. Kira-kira ini kamu menonton gak? Apalagi anak-anak sekolah ini kan sudah mulai sekolah ya, teman-temanku yang di sekolah ini ya. Kalian boleh nonton tapi sekolahnya jangan terlambat. Nah, kalian tuh harus masuk tepat waktu meskipun harus begadang ya kan. Tapi kalau saranku sih gak usah begadang lah, nonton heleknya aja udah lah. Kalau untuk anak-anak sekolah ya. Ya, tapi yang apa ingin menonton, nah jangan lupa tidur dulu, terus baru bangun nonton. Nah, ya kan? Begadang boleh, tapi harus ada manfaatnya. Manfaat nggak nonton bola? Manfaat. Oke, ya tadi prediksi kita 2-1 untuk kemenangan Prancis. Bagaimana prediksi kalian antara Prancis dan Spanyol? Nah, aku tunggu di kolom komentar. Komentarnya mana nih, baca? Ya, jadi bagaimana apa prediksi kalian? Nah, apa kalian menjagokan Spanyol atau kalian menjagokan Prancis? Nah, terserah. Yang jelas prediksi AI dan aku itu sama. Untuk sore hari ini 2-1 untuk kemenangan Prancis. Oke, kita sudahi saja Gibol untuk edisi hari ini. Jangan lupa nanti malam ada partai seru banget, semifinal ada antara Prancis dan Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

Oke, teman pro 2, udah siap belum? Aduh, selamat sore untuk kamu semuanya. Baru aja kita dengerin Gibol bersama Gam Faiz ya, yang tentunya teman pro 2, siapa sih yang bakal menjadi pemegang tahta tertinggi di Piala Dunia tahun 2026 ya. Oke, pasti kamu udah punya pilihan kamu masing-masing ya. Tim yang kamu suka banget di Temu Pro 2, tinggal kamu tunggu ya. Apakah, siapakah, dan yang bisa memegang tahta ini tentunya Prancis versus Spanyol yang akan kita saksikan nantinya di semifinal tentunya. Selamat sore untuk kamu semuanya ya. Lagu ini darinya Rollerblade ya, di dengan judul Nona ya. Ini viral banget lagu ini teman pro 2, tapi kenapa ya banyak banget malah hatersnya? Kenapa ya teman pro 2 ya? Tapi ya udahlah, yang penting kita berkarya aja. Orang mah cuma bisa komentar aja. Selamat sore untuk kamu semuanya, dan masih akan terus aku temanin setengah jam lagi sebelum kita mendengarkan Just More di hari ini, di hari Selasa 14 Juli 2026. Besok 15, sudah pertengahan bulan Juli ya, bulan ke-7 ya teman pro 2 di tahun ini. Wah, waktu cepat banget berlalu ya. Tapi apapun itu, semoga life update hidup kita itu lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Itu yang penting ya. Oke, selamat sore untuk kamu semuanya yang dalam perjalanan juga. Semoga perjalanannya lancar walaupun agak sedikit macet ya di beberapa perjalanan kamu. Selalu berhati-hati, dan kita akan terus dengerin lagu-lagu berikutnya darinya Shakira, yang akan terus kita puterin di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Dengerin siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

53 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore teman Pro 2 yang menuju jam 6 sore tentunya di suasana hari Selasa 14 Juli 2026 ya. Makin mendung, makin sedikit khawatir untuk kamu yang memang belum sampai ke rumah nih teman Pro 2. Ada yang baru berangkat kerja ya, ada juga yang masih menyelesaikan sesegera mungkin ya, agar semua pekerjaan siap sebelum pulang ke rumah tentunya. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas nih ya mengenai Gibol dan juga prediksi dari AI ya teman Pro 2. Tadi kita sudah hadirkan informasi juga untuk kamu semuanya. Jadi tetap selalu berhati-hati untuk kamu yang menempuh perjalanan yang mau yang mau kemanapun untuk di malam hari nanti selalu berhati-hati. Kita hadirkan informasi dulu teman Pro 2, di mana kabarnya teman Pro 2 ya diduga akibat bakar sampah lahan Blangcrum terbakar. Nah, jadi kebakaran lahan ya seluas sekitar 400 meter persegi terjadi di Desa Blangcrum Kandang Kecamatan Muara 2 Kota Lok Semawe di hari Senin kemarin, di mana sekitar pukul 11.45, dan lagi-lagi kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah. Nah, harus hati-hati nih teman Pro 2. Apalagi di suasana yang seperti ini, angin lumayan kencang, hati-hati untuk membakar sampah ya. Apalagi rumah sampahnya itu mendekati rumah-rumah orang gitu ya, rumah-rumah warga, harus selalu berhati-hati. Dan kabarnya ya, api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Jadi tentunya beberapa pihak terkait seperti Red Car, TRC, BPBD, RAPI, dan juga masyarakat dan semua pihak-pihak terkait ya selalu mengingatkan untuk selalu berhati-hati. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Jadi teman Pro 2 mengingat juga cuaca yang berubah-ubah gitu ya, kemarin panas banget, hari ini udah mendung gitu ya. Pastinya ini juga sesuatu hal yang sangat kita syukuri dengan perubahan cuaca yang tidak terlalu panas, tapi tetap harus berhati-hati untuk kamu yang membakar sampah ya. Jadi walaupun gak panas suasananya, tapi angin lumayan kencang di luar sana, jadi harus selalu berhati-hati nih ya. Jangan membakar lahan ya, membakar sampah demi membuka lahan yang tentunya ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, seperti itu. Oke, informasi tadi menutup perjumpaan kita di suasana sore hari ini. Kita akan masuk ke program jazz musik, hanya lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Lok Semawe di jam 18.51 ya. Dan nanti kita juga seperti biasanya akan merelay Pro 2 Jakarta mendengarkan musik live chat ya. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu ya. Dan tentunya semoga hari ini menjadi hari yang baik, hari yang indah untuk kita semuanya. Dan tidak lupa untuk mensyukuri apapun yang kita miliki ya. Walaupun hari ini capek banget, semoga lelah kamu itu sudah terbayarkan dengan melihat senyuman anak-anak tercinta dan keluarga tentunya ya. Dika pamit, kita dengarkan jazz musik di era di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik.

0: 105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Makanya dah,
1: ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil? Enggak, besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, temen lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman Rodua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini
1: dari
0: jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Karena aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai solois?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, oke.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu. Dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke. Okay.
1: Karena di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti
1: bener,
0: berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet
1: betul.
0: Les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Yeah. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube
0: juga. Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyek
1: perlahan
2: itu
1: ya, proyeknya juga.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya, itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya full dari Dimas, cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan.
1: Betul.
0: Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow, oke.
1: Lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana ya? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu
1: dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena
2: hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Iya. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu ya. Oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, okay, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia. Dan semua, semuanya tuh dia terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celutukan-celutukan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa nggak ya? Aduh, mungkin nggak ya? Oke nggak nih? Ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Udah, itu sampai situ aja. Jadi, relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul, betul, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda enggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
2: Beda banget.
1: Jujur, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Prancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer, okay. Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi,
0: oh
2: iya. Yeah. Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh. Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke, okay, oke. Okay. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo teman Pro 2 kira-kira gimana menurut lo, apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa aja Kak Edit.
0: Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Ya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agak asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu katanya. Mm-mm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh, 2000... bikin sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah Salma tuh bilang, "Tih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Okay.
1: Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini

0: ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin tentunya. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
1: Oh iya.
0: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh, aku dekat sama kakak, gitu. Pokoknya
0: relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Wow.
0: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi naratif melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
2: Betul.
0: Wow. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, oke.
0: Nah, menarik kan?
1: Oke.
2: Okay. Oh, ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkahlah perlahan gitu.
1: Oh wow.
0: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu,
1: kakaknya. Oke.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band electro pop juga namanya Blue Hals.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya, segala macam juga ada berarti di ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: kemarin apa itu?
2: Kita bikin eksperimen, kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan visualnya ada sesi
2: bagus,
1: diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri udah
1: berbeda.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru.
1: Iya
0: benar-benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya.
1: Orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, iya. Karena gimana ya,
0: bener-bener
2: kita tidak bisa. Ah gitu lah, saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, bener-bener. Oh berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih nah, dialog nah. Jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke terakhir dan deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh.
2: Bisa
0: siapa
2: lah,
0: tahu ya,
2: kan
0: siapa
2: Indonesia.
0: Tahu.
2: Indonesia.
0: Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh sih, dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul. Tenang
2: saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang kita
1: juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri yang ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

0: suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.
1: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
2: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
1: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
3: Double kill.
1: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sih. Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng dengan Syaf pastinya teman Pro 2 dan Syaf yang bakalan nemenin kamu teman Pro 2 setelah tadi kalian ditemenin sama Dika ya. By the way, terima kasih buatnya Dika udah nemenin kalian semua ya. Dan sampai nanti malam ya pukul 00 Syaf yang bakal temenin kalian teman Pro 2. Ya, by the way teman Pro 2, untuk kalian semua karena kalau kita lihat-lihat ya kondisi dan situasi sekarang kayaknya vibes Piala Dunia ini semakin makin kerasa gitu ya, makin menjamur di mana-mana, nobar tahun Pro 2 ya, di mana-mana juga pada ngomongin soal bola. ya kayak gitulah, karena memang udah seru banget, kita udah sampai di babak semifinal tahun Pro 2 ya, dan setelah libur satu hari ini tahun Pro 2 ya. Ayo ngacung kalian tahun Pro 2 ya, ngacung nih. Siapa yang udah nggak sabar nungguin match malam ini tahun Pro 2, karena kan setelah libur satu hari ini tahun Pro 2 ya, nggak ada tontonan lah gitu ya, karena kan habit biasanya udah nonton Piala Dunia di misalnya kalian kebangun malam hari kayak gitu, ya udah lihat TV misalnya kayak gitu, nonton TV, buka TV gitu ya, nyalain TV tiba-tiba ya udah ada Piala Dunia gitu ya. Mungkin kalau kemarin karena libur ya mungkin bengong atau ngapain ya, udah nunggu-nunggu juga gitu ya, karena ya secara semifinal kan juga ya match yang ditunggu-tunggu lah tahun Pro 2 ya, yang dimana nanti malam nih tahun Pro 2 di dini hari nanti di pukul 2 tahun Pro 2 ini bakalan ada match darinya Perancis bertemu dengan Spanyol tahun Pro 2. Ini salah satu match yang cukup luar biasa juga ya. Ini match yang digadang-gadang bertabur bintang lah gitu ya tahun Pro 2 ya. Karena di Spanyol ada Lamine Yamal gitu ya. Di Perancis ya kita gak usah bilang lagi tahun Pro 2 banyak banget ya. Penuh full dengan seluruh pelari culture tahun Pro 2. Kenapa Chef bilang penuh dengan pelari culture ya? Coba kalian bayangin aja, udah ada Mbappe, Olise, Dui, ya, Dembele tahun Pro 2. Itu pelari culture semua tahun Pro 2. Ya, tapi kita nggak tahu tahun Pro 2 ya, sebelum nanti hasil dari match ini seperti apa gitu ya. Karena memang Spanyol juga cukup kuat sekali tahun Pro 2 ya. Bisa melangkah sejauh ini ke sampai ke semifinal tahun Pro 2. Dan yep, jangan lupa juga tahun Pro 2 di besok harinya ya, sama tepat di pukul 2 juga dini hari tahun Pro 2 bakalan ada bagian sebelah kanan. Kalau ini Prancis versus Spanyol di bagian sebelah kiri, di bagian sebelah kanannya ada Inggris bertemu dengan Argentina tahun Pro 2 ya, Argentina versus dengan Inggris. Ini seru juga tahun Pro 2 karena memang Inggris lagi ada di top performnya tahun Pro 2 ya, kayak gitu. Argentina juga nggak kalah tahun Pro 2 ya, walaupun banyak kontra ini ya. Ya nggak apa-apa lah, karena kan ya udah ada panitianya juga, udah ada ya, semua udah diatur gitu ya, bukan diatur untuk Argentina, maksudnya diatur sedemikian rupa kayak gitu, semua kita anggap aja kita nggak perlu ribut-ribut lah gitu tahun Pro 2 ya, mereka semua udah profesional mengatur ini semua gitu, maksudnya ya mengatur si jalannya Piala Dunia ini menjadi lebih baik gitu tahun Pro 2 ya. Nggak mungkin kan mereka salah salan gitu ya, secara juga ini panggung terbesar sepak bola dunia gitu ya. Gak mungkin dong gak profesional ya kan.

Dan Soya teman Pro 2, barusan aja kalian ditemenin dengannya Aryan Khalif teman Pro 2. Dan saya punya satu buah lagu yang gak kalah keren juga untuk kamu semua ya, sembari menemani aktivitas kamu di malam ini teman Pro 2. Mungkin lagi ngumpul keluarga gitu ya, atau mungkin lagi sendirian aja di kamar kamu teman Pro 2 gitu ya. Atau mungkin lagi nungguin dijemput gitu ya sama teman kamu mau keluar nongkrong dan segala macamnya lah ya gitu ya teman Pro 2. Jangan lupa, jangan pulang larut malam teman Pro 2 ya. Karena gak bagus untuk kesehatan kamu mungkin ya gitu ya. Tapi kalau bergadang gimana tuh? Ya gak apa-apa lah sesekali ya kayak gitu. Asal maksudnya tetap memperhatikan kesehatan lah gitu ya. Besok paginya kamu harus tidur dengan cukup. Walaupun misalnya harus bangun kayak gitu, ya berarti harus disesuaikan gitu ya. Nanti setelah pekerjaan kamu gitu ya, tanggung jawab kamu udah selesai semua, ya kamu balas tidur gitu. Terus juga dengan mengonsumsi vitamin, makan makanan yang sehat gitu teman Pro 2. Ini juga membantu lah secara gak langsung gitu teman Pro 2. Jadi sesuai juga, kita gak bergadang setiap malam gitu ya. So langsung aja seperti janji chef tadi teman Pro 2, ini dia Topati featuring dengan Nadifa Salama teman Pro 2 dengan Semusim untuk kamu semua. Stay tune terus di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Sobat teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Pastinya masih bareng dengan Chef di sini ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 kita barusan aja dengerin darinya Gaya Indrawari teman Pro 2 dengan 1000 kali ya. Banyak banget nih. 1000 kali teman Pro 2 ya. By the way ya siapa yang enggak tahu Gaya ya. Ini salah satu penyanyi favoritnya Chef teman Pro 2 ya. Sedari Gaya masih di salah satu ajang pencarian bakat yang cukup gede gitu ya di Indonesia pastinya. Dan so ya teman Pro 2, kira-kira kalian ada yang relate gak dengan lagu ini teman Pro 2 ya? Karena kalau kita lihat dari judulnya emang apa sih sebenarnya, apa sih, apaan sih Gaya 1000 kali gitu ya, apaannya, apaan yang 1000 kali gitu. So by the way teman Pro 2, lagu ini tuh bukan cuman lagu apa ya, kayak lagu cinta-cintaan gitulah ya. Gaya sebenarnya dia mau ngungkapin bahwasanya tentang hubungan yang memang sebenarnya kita memang nggak sempurna ya gitu ya, atau mungkin banyak yang seperti kita lihat di media sosial kayak gitu teman Pro 2 ya. Banyak kan yang maksudnya kayak relationship goals gitu ya teman Pro 2. Yang biasanya dipamerin gitu. Nah, jadi Gaya pengennya ngangkat realita bahwa manusia itu sering ngerasa pasangannya itu kurang sempurna gitu ya, akibat terus-menerus melihat kehidupan ideal orang lain di media sosial. Ya enggak mesti di media sosial sih, maksudnya di mana aja gitu teman Pro 2 ya. Gitu. Jadi maksudnya masih sering dibanding-bandingin gitu teman Pro 2. Kalian gitu enggak sih?

Ya, yeah, so teman-teman Pro 2 di sini Gia juga ngingetin kita bahwasannya ya, apa ya, setelah melewati berbagai dinamika hubungan gitu ya, seseorang itu akan bisa aja tetap memilih gitu ya pasangannya gitu. Bahkan jika diberi kesempatan 1000 kali lagi gitu ya, ya untuk terlahir kembali, untuk hidup kembali gitu, atau untuk mengulang kembali gitu ya, dia pasti akan tetap memilih pasangannya. Ada orang-orang yang kayak gitu teman-teman Pro 2.

Nah, tahun nomor 2. Jadi seakan-akan ini mengajarkan kita untuk apa ya? Bersyukurlah kayak gitu. Nah, jadi lagu ini tuh jadi pengingat juga buat kita yang relate-relate dengan lagu ini ya gitu ya. Untuk menghargai hal-hal kecil tahun nomor 2 ya. Misalnya yang dilakuin pasangan kita gitu dalam kehidupan sehari-hari misalnya gitu ya. Ya kita harus mengapresiasi lah gitu ya, tanpa perlu harus mencari validasi dari khalayak banyak gitu. Cukup kita berdua aja gitu tahun berdua. Jadi ya udah, kayak Gaya juga bilang ya, dia nggak peduli mau sampai 1000 kali pun ya, dia tetap bakalan milih pasangannya gitu ya. Gitu tahun berdua. Dan juga Gaya baru-baru ini juga kan datang ke Aceh nih ya gitu ya, nemenin teman-teman kita mengisi satu buah acara lah di Banda Aceh gitu tahun 2002. Dan so ya tahun 2002, jadi lagu ini tuh menjadi salah satu lagunya Gaya atau karyanya Gaya yang cukup banyak disukai sama penggemarnya tahun 2002 dan cukup sukses masuk dalam jajaran tangga lagu di beberapa aplikasi musik tahun 2002 gitu ya. Ya semacam Spotify dan segala macamnya lah gitu ya tahun 2002. Ada banyak lagi gitu ya. Jadi ini kayak lagu ini tuh termasuk yang banyak banget diputar gitu tahun 2002 ya. Yang dimana lagu ini tuh berhasil mencapai posisi ke-36 di Spotify Weekly Chart Indonesia tahun 2002 ya. Dan di kalau Chef nggak salah ingat-ingat tahun 2002 di Indonesia Top 20 RRI Pro 2 Lukus Mawi juga kayaknya ada nih bertengger si Gaya-nya dengan 1000 kali ini ya tahun 2002 ya.

0: Dan saya tolong Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Dan yep, kalian nggak perlu susah, nggak perlu ragu ya, karena Chef di sini tetap terus nemenin kalian tolong Pro 2 ya. By the way, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Suara nomor 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Dan tahun Pro 2 Chef masih di sini pastinya ya, nemenin kamu semua di malam hari ini ya tahun Pro 2. Dan so tahun Pro 2, salah satu lagu yang cukup luar biasa darinya Root B tahun Pro 2 ya. Dan The Lions tahun Pro 2 ini salah satu lagu yang udah cukup, gak dibilang cukup lama juga sih ya. Memang agak sedikit lama lagunya, cuman ya sampai sekarang kayaknya masih relate aja ya tahun Pro 2. Masih banyak yang dengerin juga. Nah by the way tahun Pro 2 lagu ini tuh unik ya tahun Pro 2. Cukup menarik lah kita bilangnya gitu, karena perjalanan yang cukup menarik untuk diceritakan gitu ya di industri musik gitu tahun Pro 2 ya. Meskipun lagu ini tuh dirilis di sekitaran tahun 2017-18 lah kalau saya nggak salah kayak gitu. Jadi 2017 kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi di 2017 dirilis sebagai bagian dari album debutnya si Root B ini tahun Pro 2 gitu ya. Nah justru lagu ini tuh mendapat apa ya, popularitas yang bertahun, gimana ya bilangnya ya. Jadi lagunya tuh dirilis di 2017 gitu, tapi gak langsung meledak di tahun itu gitu ya. Justru setelah beberapa tahun ke depan gitu, baru akhirnya meledak gitu tahun Pro 2. Dan so ya tahun Pro 2, kenapa lagu ini tuh menarik ya? Karena akhir-akhir ini kita cukup banyak mendapatkan fenomena menarik kita. Gitu. Fenomena menarik apa sih, Chef? Gitu. Ada beberapa lagu yang memang sebenarnya ini lagu lama gitu ya. Karena satu buah aplikasi ini ya, TikTok tahun Pro 2. Jadi gara-gara berseliweran di TikTok gitu tahun Pro 2 ya. Ada beberapa lagu yang sebenarnya lagu lama, tapi akhirnya jadi viral lagi gitu. Akhirnya bahkan lebih meledak dari sebelumnya gitu tahun Pro 2. Nah kasusnya sama seperti Dandelions ini tahun Pro 2. Jadi gak langsung menjadi hits di saat pertama kali dirilis seperti yang Chef bilang tadi di 2017. Nah lagu ini tuh baru meledak dan cukup viral lah kita bilangnya kayak gitu secara global ya, di tahun 2021 sampai 2023 gitu ya. Nah jadi ada beberapa potongan dari lagu ini tuh yang dijadiin versi speed up-nya gitu tahun Pro 2, pasti tahu ya yang suka scrolling TikTok atau yang dipercepat gitu tahun Pro 2 temponya ya. Nah jadi ini digunakan atau dijadikan lah gitu ya sound oleh para pengguna TikTok gitu ya sebagai latar belakang musik untuk video-video romantis gitu tahun Pro 2. Dan akhirnya meledak lah si Dandelions ini tahun Pro 2 gitu ya, luar biasa.

Nah, gara-gara itu teman Pro 2 dan akhirnya lagu ini tuh mendapat masa kemasannya lah ya, masa kejayaannya kita bilangnya gitu ya. Meskipun mungkin awalnya ya lagu yang biasa-biasa aja gitu pas pertama kali rilis gitu ya. Cuman akhirnya Dandelions ini berhasil melampaui angka 1 miliar kali pemutaran di streaming teman Pro 2 ya. Gak usah Chef bilang lagi streamingnya apa gitu ya, yang hijau. Spotify teman Pro 2. Nah, jadi pencapaian ini tuh cukup luar biasa lah buat Fruit Bee teman Pro 2, karena memang ya kita enggak ini juga ya, enggak tahu ya kita kapan maksudnya sesuatu itu bakalan meledak gitu ya. Ya pada intinya semua semua sesuatu itu punya waktunya masing-masing. Kayak gitu juga kita teman Pro 2 ya. Jangan pernah ngerasa kayak belum sukses, belum apa segala macam kayak gitu teman Pro 2. Ya pada intinya kalau ada hal-hal yang belum tercapai gitu ya, mungkin belum waktunya kita untuk mekar teman Pro 2 gitu ya. Karena ya setiap bunga di taman gitu ya, atau di halaman rumah kamu gitu ya, mekarnya tuh pasti gak barengan teman Pro 2 ya. Tergantung jenisnya juga gitu ya. Tergantung mungkin ada tanaman yang memang diharuskan banyak penyiram gitu, atau mungkin ada beberapa tanaman yang memang harus kena matahari, jadi berbeda-beda gitu teman Pro 2. Ibaratnya seperti itu analoginya ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ini jadi pengingat juga untuk kita teman Pro 2. Bukan pengingat lah, maksudnya kita bisa ambil pelajaran gitu bahwasanya era digital sekarang ini gitu ya. Ya let's say kita bilang media sosial lah ya, dapat memberikan dampak yang cukup luar biasa gitu ya terhadap satu buah karya seni gitu. Jadi kayak bahkan mungkin apa ya, kita bilangnya sesuatu yang udah terlewatkan ya. Saat mungkin pertama kali dia dirilis gitu ya. Tapi di kemudian hari gitu ya, ini bisa menjadi sesuatu yang cukup luar biasa teman Pro 2 gitu. Jadi ya seperti itu teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu. Pastinya tetap menghadirkan info-info menarik untuk kamu, dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu untuk nemenin malam kamu dong ya gitu. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Produa yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat,

Selamat pagi teman berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Islami Mekah Jaya Utara, inilah Radio Republik Indonesia, program Manual Lok Semawi. Kembali mulia pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Saya Marli yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 15 Juli 2026 pukul 6 pagi. Inilah Info Pro 2. Wakil Bupati Biren, Insinyur H. Rajuardi, MT dan lintas sektor menghadiri hearing publik tentang rancangan kanun tentang tanggung jawab sosial dan perusahaan digelar Badan Legislasi DPRK Biren, Selasa 4 Juli 2026 pagi di ruang sidang kantor Dewan setempat. Wakil Bupati Biren, Insinyur H. Rajuardi, MT dalam sambutan tertulis Bupati Insinyur H. Muklis ST antara lain mengatakan bahwa rakan TJSLP ini dapat menjadi payung hukum yang memberi kepastian arah dan mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan program TJSLP di Biren. Menurutnya kegiatan hearing publik ini memiliki arti sangat penting dan masukan dari dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan juga seluruh pemangku kepentingan menjadi bahan penyempurnaan substansi rancangan kanun agar implementasinya kelak berjalan efektif, adil, memberi manfaat bagi semua pihak. Sebelumnya Ketua Bandar DPRK Zulfahmi menyampaikan rakan TJSLP ini usulan inisiatif DPRK Biren telah dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham Kanwil Aceh serta telah difasilitasi Gubernur Aceh melalui Biro Hukum Setda Prof Aceh dan sekarang dibahas dan dilanjutkan kembali oleh DPRK periode ini. Sehingga hari ini digelar hearing publik umum untuk mendengar masukan masyarakat atau dan dari pemangku kepentingan yang menjadi proses pembentukan sebuah rancangan kanun sebelum menjadi kanun Kabupaten Biren, ujarnya. Tujuan pertemuan ini adalah setelah ditetapkan menjadi kanun, Kabupaten Biren dapat lebih mudah dilaksanakan nanti dalam kehidupan masyarakat. Berita selanjutnya, Sekda Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Aceh masa bakti 2025-2030 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah di Anjong Monmata Kompleks Maligo Gubernur Aceh, Selasa 4 Juli 2026. Selain Muhammad Nasir, pada kesempatan yang sama juga dilantik seluruh jajaran pengurus Korpri Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kota se-Aceh. Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan Korpri memiliki posisi strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh aparatur sipil negara untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia mengatakan pemerintah Aceh meyakini kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

Kamu di pukul 6.25 pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kamu di waktu-waktu krusial sebelum memulai kesibukan hari ini. Buat yang lagi sarapan bareng keluarga atau yang lagi nungguin kopi hangatnya siap diseruput, mari kita nikmati pagi yang tenang ini sejenak sebelum kita gaspol beraktivitas. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan mari kita mulai hari ini dengan pikiran yang positif. Biar langkah kamu pagi ini makin berenergi dan sunset, yuk langsung aja kita dengerin satu lagu terbaik darinya, Chris Brown, Holy Blindfold.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu baru aja dengerin Roni Parolian featuring Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Ya, selamat pagi buat kamu yang baru aja gabung barengan Marley di Pro 2 ya. Tepat di jam 6.48 pagi ini, suasana di luar udah mulai ramai dan mulai dinamis banget ya. Buat yang udah duduk manis di balik meja kerja sambil nunggu komputer booting, atau yang udah siap-siap masuk kelas buat apel pagi, good luck buat hari ini ya. Ingat ya, hari yang produktif dimulai dari mindset yang positif sejak pagi hari. Jadi singkirkan dulu sisa-sisa mager kamu, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita taklukkan hari ini bareng-bareng. Biar suasana nanti kamu makin fresh, langsung aja kita sambut playlist berikutnya yang satu ini. Darinya Mr. Luck, Begitu Indah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.